0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, terapi

0: aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
1: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
0: Terus maunya apa?
1: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di nyarapku.
2: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
5: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
4: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
5: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
4: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
5: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
4: Fresh Care Vapo Balm?
5: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
4: Maca banget. Balikin mood banget ya.
5: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
4: Wih, hangatnya langsung kerasa.
5: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
4: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
5: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
6: Follow Instagram at RDI971, TikTok at RDI971FM, dan Facebook.

0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
3: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
4: Aku cuma pengen ditemenin sama Dani Lopez seharian. Bisa gak ya?
3: Ya gak bisa dong. Haduh.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapo Balm, therapy

0: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Drag Race. Halo-halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nyarapuy di hari... hari apa ini? Hari Selasa. Selasa 8 September 2026. Dani Lopez kembali hadir pagi ini. Dani Lapis. Gue bilang Dani Lapis lagi. Hah? Udah ngaco dah jam segini mah ya. Dan pagi ini Sobat RDI ketemu lagi di Nyarapuy, nyariin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Dan setelah RDI berusia 21 plus 1 hari ini ya, kita tetap ditemenin dari jam 7 sampai jam 8. Ada inovasi terbaru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapo Balm. Inovasi balsam aromaterapi 2 in 1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis, menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung, dan leher kamu. Itu langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngeriset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka olive oil, dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, jadi nggak cuma pas sakit aja. Pilihannya ada dua aroma. Yang pertama ada aroma matcha, itu yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean, powdery. Jadi gak bikin enak, tinggal pilih aja sesuai karakter kamu ya. Yang praktis lagi, ini super super super praktis ya. Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Langsung aja deh, untuk yang racun, kenapa buat kalian yang udah ikutan hadir pagi ini ya, di 0815 1468 9995, keong darat, keong sawah, keong rawa.

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset

0: Selebritis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
2: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
1: Ya gak bisa dong. Hade.
3: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Pengen kasih informasi buat sobat RDI kan, karena mungkin beberapa hari kemarin sempat ada yang video viral juga ya, yang memang ada salah satu kantor yang digerebek netizen yang mengatasnamakan konten kreator ya. Dia punya akun gitu ya. Ini perwakilan netizen katanya, badan perwakilan netizen. Nah, yang menggerebek salah satu kantor di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alasan katanya ini kalau misalnya kerja di situ, melamar kerja di situ akan dimintai uang. Hati-hati. Informasinya seperti itu ya. Dan ternyata langsung polisi ini menyelidiki kasus yang viral, dugaan penipuan modus membuka lowongan kerja tapi meminta uang pelamar di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akhirnya dari polisi ini menyebutkan kantor penyalur kerja itu meminta uang dengan alasan uang pangkal atau tanda komitmen. Jadi ya, ini hanyalah sebagai pendaftaran, dan pendaftaran ini dalam arti sebuah jasa, jasa yang dimana seperti diketahui sekiranya orang kalau misal contoh mau mendaftar satpam ya, dia harus ada uang pangkal atau uang masuk ke perusahaan sebagai keseriusan. Memang orang tersebut tuh benar-benar untuk mendaftar untuk kerja di perusahaan tersebut untuk disalurkan mencari pekerjaan. Seperti itu. Dan perusahaan itu meminta uang dari pelamar dengan perjanjian bakal dikembalikan setelah waktu yang ditentukan. Tapi pihak kepolisian dibaca tuh ya dugaan yang viral di media sosial terkait korban yang khawatir uang tersebut tidak dikembalikan. Karena untuk klausul perjanjiannya ada, di mana klausul perjanjian tersebut ini menyatakan bahwa uang akan kembali pada waktu 40 hari. Dan untuk korban-korban ini katanya yang speak up ini belum 40 hari waktunya. Jadi mereka itu khawatir mereka uangnya mungkin akan dibawa lari dengan viralnya tersebut. Jadi speak up di situ ya. Tapi di saat ini dana semua sudah dikembalikan oleh pihak perusahaan. Dan dari pihak kepolisian juga sudah mengecek perusahaan tersebut, ternyata memang memiliki, perusahaan ini tuh memiliki nomor induk berusaha atau NIB ya, punya semuanya dari NIB-nya, kemudian izin perusahaannya juga semuanya legal tercatat, dan memang sudah beberapa kali perusahaan tersebut sudah pernah menyalurkan tenaga kerja dari pihak perusahaan tersebut. Jadi memang ini intinya perusahaan ini adalah bidang jasa penyalur tenaga kerja dan sudah beroperasi selama 7 bulan, beberapa kali juga menyalurkan tenaga kerja. Seperti itu, jadi kasir, terus jadi department store gitu ya. Jadi bukan perusahaan besar, cuma yang dibilang kayak kasir-kasir atau karyawan, waiter, kayak gitu semuanya lah ya. Jadi memang ada perjanjiannya tersendiri sobat RDI ya, karena beberapa korban yang datang ini sudah menerima uang pengganti, dan korban yang menerima uang pengganti itu mulai dari 30 ribu hingga 1,8 juta rupiah. Jadi memang variatif ya. Dicek lagi aja buat sobat RDI kalau misalnya sedang mencari pekerjaan ya, kalau meminta uangnya untuk apa, atau mungkin sudah ada perjanjian sebelumnya yang seperti perusahaan ini ya, akan dijanjikan dikembalikan selama 40 hari, yang penting ada buktinya. Itu aja ya, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Seperti itu ya, kalau bisa mah ya ngelamar kerja mah ya udah kerja-kerja aja gitu ya, tanpa dimintain apa-apa. Yang penting ijazah dan yang lain-lainnya, kalau untuk ditahan itu sudah tidak boleh ya sobat RDI ya. Selamat mencari pekerjaan buat yang belum dapat kerja, semoga hari ini dapat kerja, amin.
1: Sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
5: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
5: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, therapy.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2 in 1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm. Therapy with style.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Lanjut lagi nyapa buat yang udah ikutan gabung pagi ini ya di Burjo.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strexis balik lagi di Nyarap Kuy ya. Dan pagi ini Sobat RDI, sebelum kita mulai burjonya, bilang terima kasih dulu dong buat Fresh Care yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Fresh Care Vapo Balm, inovasi terbaru dari Fresh Care. Ini adalah inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis, menyerupai earphone TWS. Dan Fresh Care Vapo Balm ini praktis, mudah dibawa kemana aja, dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, udah tinggal oles aja hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung, dan leher kamu. Langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu, tinggal quick inhale, buka aulu foil, dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Fresh Care Vapo Balm ini ada dua pilihan aroma loh. Ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, terus ada aroma floral yang clean powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, ini ya Fresh Care Vapo Balm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Jadi praktis banget buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Lanjut lagi nyapa buat yang udah ikutan hadir.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm.

Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Balik lagi di nyarap kuy, nyariin acara pagi kuy. lagi nyarap kuy mau bilang TTM exist. Lagi TTM exist bilangnya nyarap kuy terus. Sekarang nyarap kuy ya pagi ini Sobat RDI. Dan Day Lopez masih nemenin kamu semua. Kita masuk di jam yang kedua, jam 8 lewat 11 menit pagi ini ya. Gimana kemarin yang ngerasain siaran langsung di Radio RDI barengan Kong Jaing? Ada siapa aja? Ada Ayayat ya kalau gak salah ya, sama Andi Cilok ya. Aku ngelihatnya sih itu sih, cuma berdua doang, cuma selewat doang ya semalam. Tapi seru ya barengan artis-artis, kita bisa live TikTok bareng. Terus ada juga yang hadir ke sini ikut ngeramein hajatan 21. Terima kasih banyak buat seluruh artis ya, terus buat Sobat RDI juga yang sempat datang ke sini, terima kasih banyak atas supportnya, udah ikut merayakan di acara hajatan RDI 21. Kemarin nonstop ngomong, emang enggak ada berhentinya sih kemarin gitu. Biasanya kan kalau misalnya kayak gini sekarang siaran biasa ada jeda kan ya, setiap lagu diem kita. Tapi kalau kemarin sekaligus live TikTok kita harus ngoceh terus. Dan ternyata itu melelahkan. Lumayan ya, terhitung ya setengah hari lah ya, jam 7 sampai jam 11, 4 jam ngoceh terus. Dan itu ternyata capek. Tapi memang itu yang namanya euforia untuk hajatan 21 RDI ya, yang namanya juga merayakan anniversary ke-21 tahun Radio RDI. Kita bangga banget gitu ya, masih siaran di sini. Dan ternyata merayakan ulang tahun itu lelah. Kru RDI semuanya hari ini tepar ya, termasuk Indra Muhammad lagi ngerasain capek banget ya, karena dia memang dari pagi banget sebelum gue datang, Indra udah datang. Dia datangnya lebih pagi lagi gitu ya, dan selesainya sampai malam. Sian banget. Makanya dia kayak, "Halo, capek banget ya Allah," kata dia gitu kan, lagi capek banget. Ya pasti capek lah, karena dia mondar-mandir ngurusin ini, ngurusin itu. Pikirannya juga kan harus apalagi nih gitu kan, setiap acara gitu kan dia yang nyusun juga. Nah, itu dia makanya. Ini kalau ngomongin soal ulang tahun ya, karena kemarin juga banyak yang ulang tahun berbarengan sama tanggal ulang tahunnya Radio RDI. Terus ada juga mungkin yang memang akan segera merayakan ulang tahun besok lusa, atau mungkin minggu depan, atau mungkin 2 minggu lagi gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih Sobat RDI, yang namanya ulang tahun itu kan pasti ada perayaannya. Ada juga yang tidak suka dirayakan ya, termasuk ya Day Lopez yang memang tidak suka dirayakan atau tidak suka merayakan ulang tahun. Karena apa? Karena capek. Itu aja sih kuncinya, gak mau ribet. Kalau misalnya rame-rame itu kayak ke tempat yang orang yang menghibur kita, bukan pas lagi ulang tahun kita tuh harus kayak bersosialisasi dengan orang-orang. Aku termasuk tidak suka ya, mohon maaf ya Sobat RDI ya, karena memang seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ditanya gitu ya, kamu itu orang yang suka yang kalau ulang tahun itu lebih suka dirayakan atau tidak? Kalau aku tidak. Aku tidak, cukup bersyukur saja, tiup lilin kue sama keluarga aja gitu. Ibaratnya keluarga juga keluarga inti gitu, enggak keluarga pakai besar ya. Cukup ya. Jadi memang seperti itu Sobat RDI. Tapi berbeda mungkin Sobat RDI, wah kalau ulang tahun udah dirayain nih, minimal man bikin tumpeng di rumah gitu. Atau mungkin, wah gue ulang tahun nih besok, harus bagi-bagi sembako sama tetangga misalnya gitu ya. Oh gue besok ulang tahun nih, harus makan di resto, ngajak teman-teman, hahihi huhaha gitu ya. Ada yang begitu. Tapi tiap orang berbeda-beda Sobat RDI ya, makanya kita tanya sama kalian, ulang tahun itu lebih suka dirayakan atau tidak ya? Coba kasih tahu di sini alasannya kenapa di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Komentar kalian kita bakal bacain, tapi setelah Gotaki Goyang Tarik Rezeki dari Denada.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, cerita pra-peradilan Lodewijk Pusung, hingga Timnas U20 menuju Piala Asia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Selasa, 8 September 2026. Berita pertama, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda telah berakhir setelah berlangsung selama 25 jam per hari Senin siang. Kendati demikian, tingkat probabilitas terjadinya letusan susulan pada periode berikutnya dinilai masih tinggi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan, wilayah yang sementara tercatat terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau berada di 3 kabupaten dan 15 kecamatan, namun belum ada penetapan status kedaruratan. Lebih lanjut, penutupan sejumlah bandara telah dilakukan sejak hari Minggu karena risiko yang cukup besar pada pesawat terbang berdampak kepada sekitar 150 ribu orang yang hendak menggunakan layanan transportasi udara. Berikutnya, Polda Kalimantan Tengah terus mengusut peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Hingga kini, Polda telah meringkus 24 orang tersangka dan menyelidiki 4 korporasi yang diduga menjadi penyebab bencana ini. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan menjelaskan, 24 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu diduga terlibat dalam kasus karhutla yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Sementara 65 lainnya masih dalam tahap penyidikan. Pihaknya memastikan bahwa proses hukum dilakukan sesuai prosedur dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, upaya preventif, seperti pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai karhutla juga terus dilakukan. Kembali ke aktivitas Gunung Berapi, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada hari Minggu yang lalu. Walaupun belum terjadi dampak signifikan terhadap masyarakat, petugas telah melakukan antisipasi dengan meminta masyarakat untuk tidak berada di radius tertentu. Saat ini, status Semeru berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak beraktivitas di titik rawan seperti sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Selanjutnya, Kejaksaan Agung membantah dalil ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodewijk Pusung dalam permohonan pra-peradilannya yang menyebut kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis merupakan upaya kriminalisasi. Dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, Kejagung menyatakan bahwa segala proses hukum yang menjerat Lodewijk telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, mulai dari penyelidikan, ekspos perkara, penyidikan, hingga penetapan tersangka. Sebelumnya, gugatan pra-peradilan Lodewijk sudah 2 kali ditolak dengan alasan terkendala persoalan kewenangan pengadilan. Beberapa waktu lalu, ia kembali mengajukan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah warga negara Indonesia yang terdiri dari sarjana dan mahasiswa hukum mengajukan permohonan pengujian material terhadap Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik karena dinilai membatasi ruang kompetisi yang adil dan demokratis. Para pemohon menilai aturan ambang batas pencalonan kepala daerah berakibat pada minimnya pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan. Gugatan ini telah secara resmi terdaftar di MK. Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Krisis air bersih akibat kemarau panjang telah memicu penetapan status tanggap darurat kekeringan di 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur hingga awal September 2026. Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan skema operasi modifikasi cuaca berkoordinasi dengan BMKG. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa eskalasi kekeringan tahun ini menuntut penanganan terintegrasi. Selain pendekatan saintifik, Pemprov Jatim juga memadukannya dengan ikhtiar sosio-religius melalui imbauan pelaksanaan salat istisqo bersama tokoh agama setempat. Berita terakhir, Timnas U20 Indonesia memastikan langkah ke putaran final Piala Asia U22-2027 setelah menaklukkan Australia dengan skor 2-0 pada laga penentuan babak penyisian Grup H di Laos New National Stadium Minggu sore yang lalu. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Timnas U20 Indonesia finish sebagai juara grup dengan perolehan 7 poin dari 3 laga yang telah dijalani. Pujian diberikan kepada tim asuhan Nova Arianto tersebut yang tampil impresif sepanjang babak kualifikasi dengan catatan 5 gol dan tidak sekalipun kebobolan. Bicara pertandingan melawan Australia, pengamat sepak bola nasional Gita Suwondo memuji game plan pelatih Nova Arianto yang dirasa efektif dan mampu mencuri gol di tengah tekanan lawan. Dengan perolehan 7 poin, Indonesia memastikan diri berada di puncak klasemen Grup H dan mengamankan tiket langsung ke putaran final Piala Asia U20-2027 di Cina. Di tengah ketidakpastian hari ini, selalu waspada dengan kabar-kabar yang tidak benar. Hanya konsumsi berita pasti dari sumber terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
3: Assalamualaikum Pak Jeng.
4: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
3: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
4: Emang kenapa?
3: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
4: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji, warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi, saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Lombok. Warga Mandalika, kita update kembali informasi dari antaranews.com. Warga, informasinya kali ini warga dari Pemprov NTB kabarnya yang akan menyiapkan langkah penyelesaian krisis air di Gili Trawangan. Warga Mandalika, pemerintah provinsi atau Pemprov NTB menyiapkan langkah penyelesaian gangguan suplai air bersih di kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya yang terdampak pada kebutuhan dasar masyarakat sekaligus aktivitas pariwisata. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk memastikan suplai air dapat kembali berjalan sembari menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum yang menjadi latar belakang terhentinya jaringan air bersih. Warga Mandalika menurutnya persoalan suplai air tersebut tidak sesederhana karena bersinggungan dengan aspek lingkungan dan proses hukum. Namun kebutuhan air masyarakat dan keberlangsungan aktivitas di kawasan pariwisata tetap harus mendapat jalan keluar. Pemprov NTB menurutnya telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan yang ada dapat kembali berjalan untuk sementara waktu. Opsi tersebut disiapkan sebagai solusi transisi sembari proses penyelesaian persoalan regulasi dan hukum ditempuh sesuai ketentuan. Iqbal mengatakan Menteri LH Jumhur Hidayat telah menyampaikan komitmen untuk membantu mencarikan solusi. Pemprov NTB selanjutnya akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antar lembaga. Pemprov NTB menargetkan jaringan air bersih dapat kembali beroperasi dalam 1 hingga 2 hari ke depan sebagai langkah awal memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas pariwisata di kawasan terdampak. Sambil menunggu solusi tersebut, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lombok Utara telah melakukan dropping air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan. Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang terdampak gangguan suplai air bersih. Menurut Iqbal, mengalirkan kembali jaringan air yang sudah tersedia merupakan pilihan paling memungkinkan untuk jangka pendek, namun langkah tersebut harus ditempatkan sebagai solusi sementara sambil pemerintah bersama seluruh pihak menyiapkan penyelesaian yang lebih permanen. Persoalan air bersih di kawasan Gili harus diselesaikan dengan mempertemukan 2 kepentingan sekaligus, menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan pariwisata, serta memastikan seluruh pengelolaan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan lingkungan dan hukum. Pemprov NTB memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Lombok Utara, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan agar pelayanan air bersih dapat segera dipulihkan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles Bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya. Radio Mandalika.

radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elik dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi

0: di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
1: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
2: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Budaya Lombok. Mandalika.

alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ngadain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, Wakil Bupati Sumbawa NTB Haji Muhammad Ansori meminta pengawasan terhadap aktivitas tambang rakyat di daerah itu diperketat setelah peristiwa longsor di kawasan tambang emas Lawang Tua Kecamatan Lantung yang menewaskan 3 penambang pada Sabtu 5 September malam. Ansori mengatakan pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melakukan evaluasi terhadap aktivitas tambang rakyat sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Ia mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan pasca kejadian berjalan dengan baik sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan keselamatan di lokasi tambang rakyat. Menurut Ansori, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam aktivitas pertambangan, baik pada kegiatan perusahaan maupun tambang rakyat, sehingga risiko terhadap masyarakat dan pekerja dapat ditekan. Ansori juga mendampingi keluarga korban setelah kejadian tersebut dan menyampaikan bela sungkawa atas musibah yang terjadi. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Sumbawa dan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan aspek keselamatan. Sementara itu, longsor material tanah dan batu terjadi di kawasan tambang emas Lawang Tua pada Sabtu 5 September sekitar pukul 21.30 WITA. Peristiwa tersebut menyebabkan 3 penambang meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Samsul Hakim bin Maniah alamat semula di Dasan Baru Jabon Selatan, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 9 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Sanim binti Sahme sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
4: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
6: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
5: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
6: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
5: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
7: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
7: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

98 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Halo, senang sekali Hana hadir kembali menemani Anda. Pesona Mandalika hadir kembali menjumpai Anda para pecintanya ya. Satu jam bersama warga untuk hari ini, akhir pekan Anda.

Baiklah, semoga akhir pekan semuanya tetap menyenangkan, kabar baik, sehat, dan kalaupun ada yang kurang sehat, kurang enak badan, mudah-mudahan segera sehat sedia kala. Amin, warga ya. Dan di Pesona Mandalika untuk hari ini, Hana punya info nanti dari Bollywood, bagaimana seorang Shah Rukh membangun karirnya dari nol, warga, dari film Kabiha Kabina. Ia mengenang saat-saat itu, warga, saat pertama kali muncul di industri perfilman Bollywood. Nanti kita ke informasi lengkapnya, warga. Kemudian informasi lainnya di Pesona Mandalika untuk hari ini adalah manfaat melamun. Aduh, bukannya kalau melamun kita kelamaan nanti kesambet setan, warga. Tapi bagaimana kalau dalam dunia medis, manfaat melamun ini seperti apa? Nantikan juga informasi lengkapnya di Pesona Mandalika.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Andy, napi arah tua aneh tebabadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
2: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari

0: apel cocok entah malang si sakira merokok. Iya sak mersik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madu neti paplinggi sak merokok.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baik warga di Pesona Mandalika, waduh, kalau tentang topik hari ini di Pesona Mandalika, melamun ya, emak-emak yang paling dilarang untuk melamun, apalagi kalau sudah di dapur bisa gosong semuanya ya, atau aduh, pokoknya nggak kebayang deh endingnya ya. Jadi melamun dalam dunia kesehatan ya, apa manfaatnya untuk kesehatan dan apa itu melamun? Warga sering melamun nggak? Melamun adalah salah satu kegiatan yang membuat pikiran tidak fokus sehingga kehilangan interaksi atau kontak dengan hal-hal di sekitar atau alam nyata kita tinggalkan gitu warga ya. Melamun atau bengong biasanya berlangsung dalam beberapa detik dan merupakan salah satu upaya untuk mengistirahatkan otak atau memunculkan ide-ide kreatif yang tidak bisa terpikirkan sebelumnya. Tak selamanya buruk, ternyata melamun juga baik untuk kesehatan. Dan apa itu melamun warga? Jadi dilansir dari WebMD, melamun adalah kegiatan spontan yang tidak dipicu oleh suatu hal dan tidak memerlukan respon tubuh apapun. Lamunan biasanya berlangsung dalam beberapa detik dan diperkirakan bahwa sepertiga hingga setengah waktu sadar seseorang dihabiskan untuk melakukan kegiatan melamun. Aktivitas otak orang melamun tidak sama dengan aktivitas otak seseorang yang saat bermimpi di waktu tidur, karena lamunan merupakan aktivitas sadar yang berkelanjutan dalam berlangsung waktunya beberapa detik warga ya. Dan ada banyak sekali pikiran yang melintas di otak selama beberapa detik. Meskipun lamunan sering dianggap sebagai aktivitas untuk mengistirahatkan otak, menurut WebMD ada dua jenis lamunan yang akan dialami seseorang warga. Yang pertama misalnya melamun dengan sadar dilakukan secara sengaja untuk merangsang kreativitas atau kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan yang kedua, melamun yang secara tidak sadar menyerang seseorang sehingga mengganggu aktivitas yang dilakukan. Jadi kedua jenis lamunan ini menggunakan bagian otak yang sama, meskipun lamunan yang dialami secara tidak sengaja sering membuat seseorang merasa terganggu. Tapi apa manfaat dari melamun untuk kesehatan warga? Jadi menurut WebMD, jenis lamunan yang dilakukan secara sadar memiliki lebih banyak manfaat untuk kesehatan dibandingkan dengan lamunan yang terjadi secara tidak sadar, khususnya untuk kesehatan mental. Nah, lamunan yang terjadi secara tidak sadar sering membuat seseorang sering bengong dan tidak fokus sehingga dianggap sebagai kegiatan yang tidak produktif. Meskipun begitu, terdapat beberapa manfaat melamun untuk kesehatan menurut Very Well Mind. Manfaatnya apa saja? Misalnya, dengan melamun ternyata bisa mengurangi stres dan rasa cemas, khususnya ketika memiliki aktivitas yang padat, membantu memecahkan masalah dari perspektif yang baru dan segar, kemudian mengaktifkan otak karena lamunan melibatkan bagian otak yang berbeda. Oh, warga jangan terlalu sering lagu warga ya, bahaya. Kemudian memberikan motivasi tambahan untuk mencapai tujuan karena membantu seseorang bisa memimpikan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian meningkatkan kreativitas karena tidak memaksa otak untuk bekerja terlalu keras sehingga bisa menyiapkan ruangan di dalam otak untuk menerima serta memproduksi informasi baru. Dilansir dari WebMD, kaitan antara lamunan dan kreativitas sangatlah kompleks serta masih diteliti lebih lanjut warga. Meskipun begitu, dengan memahami apa itu melamun dan manfaatnya untuk kesehatan tersebut, anggapan negatif tentang kegiatan ini bisa berkurang warga. Tapi jangan kebanyakan ya. Atau haik halu, aduh, lamunan tingkat tinggi ini bahaya juga jatuhnya, bahaya sakit warga ya. Baiklah, itu tentang melamun ya di Pesona Mandalika, apa itu melamun dan manfaatnya untuk kesehatan. Kami hadirkan informasinya, semoga bermanfaat dari laman kompas.com.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

Sobat Keluarga, masih di Pesona Mandalika untuk hari ini. Syahrukh, aduh kalau ngomongin Syahrukh jangan bilang mantan saya ya warga. Apalagi langsung muncul banyak foto ke studionya Hana ya, atau ke nomornya Mandalika. Ya Allah, mulai mbak warga ya. Aktor Syahrukh membagikan kenangan tentang film yang mengawali perjalanan karirnya, Kabiha Kabina warga. Syahrukh mengingat perjalanannya lewat film tersebut yang disutradarai oleh Kundan Syah warga. Syahrukh Khan mengatakan pada saat itu merupakan pribadi yang mentah, tidak terkendali dan keahliannya masih belum terdefinisi warga. Dan dilansir dari Hindustan Times pada Senin lalu, Syahrukh melihat kembali film yang dicintai dari karirnya, Kabiha Kabina, dengan membagikan beberapa kata tentang fitur tersebut di platform Twitter warga. Film dengan genre komedi romantis ini dibintangi Syahrukh, Deepak Tijori dan Nasiruddin Shah, dan hal ini juga memperkenalkan Suchita Krishnamurti. Dan Kabiha Kabina dikenang pada minggu kemarin dikarenakan segitiga kisah cinta segitiga romantis dan soundtracknya yang sahdu warga ya di film tersebut. Dan Syahrukh menyebut bahwa pada tahap itu, di usia itu, mentah tak terkendali katanya warga ya. Keahlian masih belum terdefinisi, dikelilingi oleh pemain dan kru terbaik di India dan seorang sutradara yang saya rindukan setiap hari, tulis Syahrukh warga di Twitternya. Syahrukh warga di film ini memerankan karakter Sunil, seorang musisi optimis yang jatuh cinta dengan Anna, diperankan oleh Suchitra warga. Tapi sayangnya dia tidak mencintainya kembali dan malah lebih memilih temannya Chris, atau diperankan oleh Deepak Tijori warga. Dan para penggemar dari aktor ini juga menanggapinya dengan memuji karya dari film tersebut warga ya. Film Kabiha Kabina sendiri ditulis dan disutradarai oleh Kundan Shah, serta untuk musik soundtrack film ini disusun oleh Jatin Lalit warga. Dan pada penghargaan film Fair ke-39, Kabiha Kabina meraih dua penghargaan, yakni untuk film terbaik versi kritikus dan aktor terbaik untuk Syahrukh warga kala itu ya. Nah itu warga, karir Syahrukh yang ia kenang kembali awal pertama muncul di industri Bollywood lewat film Kabiha Kabina. Hana punya soundtrack tracknya, tapi Hana gak hadirkan aja dah dulu hari ini ya, lain waktu. Kita hadirkan soundtracknya Kabiha Kabina, film terbaru film paling pertamanya Syahrukh warga. Di Pesona Mandalika kami hadirkan informasinya siang ini dari laman selebritis.id.

0: Baik warga, akhirnya sampai di sini Ana bersama Anda untuk hari ini. Terima kasih, Tunghe, thank you kebersamaan Anda. Dan Ana langsung saja mohon undur diri, mujemabkar DJ kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god, mein to hindi kavita ki class hai.
2: Acha acha, bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kapur, acha. Mau ganteng ala sarukan, acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Dengar hai, dengar hai.
3: Pesta bersama.
4: Pesta bersama.
2: Mandalika.

masih bersama Hana di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali kita update informasi dari antaranews.com. Kali ini dari Lombok Timur, dua tradisi Lombok Timur ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Informasinya, dua tradisi masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Keterangan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Nurul Watoni, di Lombok Timur kemarin. Ia mengatakan penetapan ini tentu telah melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, mulai dari usulan Kepala Kementerian Kebudayaan setelah dilakukan kajian khusus, dilanjutkan dengan verifikasi faktual oleh tim Kementerian Kebudayaan. Dari tiga warisan budaya yang diusulkan dan diverifikasi, ternyata dua yang lolos diakui dan ditetapkan, yakni Belanjakan Mas Bage dan Temerodok Sakra, sedangkan Tenun Sapit Swela belum terpilih, dan pihaknya tetap mengajukan kembali untuk mendapatkan penilaian setelah dilakukan perbaikan pada kekurangan yang menjadi catatan tim verifikasi pusat. Ia mengatakan sekarang pekerjaan rumah setelah ditetapkan bagaimana tradisi budaya ini bisa tetap lestari, tentu butuh perhatian pemerintah daerah dengan dukungan program, perhatian dan komitmen masyarakat Mas Bage dalam merawat tradisi ini agar terus tumbuh dan hidup. Ia juga berharap kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sakra khususnya untuk tetap merawat tradisi jajan temerodok tersebut agar terus tumbuh dan hidup. Dua tradisi yang menjadi warisan budaya Indonesia tersebut menjadi hak milik Lombok Timur yang tidak bisa diklaim oleh pihak lainnya. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan bahwa telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda dengan nomor polisi DR4142ST atas nama BPKB Risnawati Hartani. Barang-barang ini diperkirakan hilang atau jatuh pada tanggal 12 Agustus 2026 di Jalan Raya Kota Mataram. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor dengan nomor polisi DR4142ST atas nama BPKB Risnawati Hartani, mohon bantuannya untuk bisa dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Juniadi SPDI dengan alamat Pemangkat, Kelurahan Ubung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, atau bisa menghubungi nomor handphone 087-87-937-3203. Sekali lagi 087-87-93-73-203. Bagi warga Mandalika yang menemukan atau mengembalikan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian warga, berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM.

Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia, ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya, dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

Masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut telah menetapkan dua tersangka terkait pembakaran hutan dan penguasaan kawasan hutan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT Blok 3 Taman Raja, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dalam keterangan dikonfirmasi dari Jakarta Senin, Kepala Balai Penegakan Hukum atau Gakum Kehutanan di wilayah Sumatera Kemenhub Hari Novianto menjelaskan dua orang warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat berinisial MTM dan AK ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pembakaran dan menguasai kawasan hutan secara tidak sah di areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH PT Rimba Hutani Mas atau PT RHM. Dia menjelaskan kejadian ini bermula pada Rabu 2 September saat tim Satuan Tugas atau Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi bersama PT RHM yang melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Blok 3 Taman Raja dan melihat kepulan asap dari lokasi lain yang tidak jauh dari titik kebakaran sebelumnya. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Koordinator Unit Security Blok 3 Taman Raja bersama personel keamanan dan personel bawah kendali operasi atau BKO TNI dengan melakukan pengecekan ke lokasi. Setibanya di lokasi, tim mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pembakaran di kawasan hutan tersebut. Petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut, antara lain korek api gas, potongan kayu bekas terbakar, parang, gergaji, perangkat tenaga surya, terpal, sepeda motor, sepatu karet, paku, serta keranjang rotan. Kedua orang tersebut beserta barang yang diamankan selanjutnya diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Balai Gakum Kehutanan wilayah Sumatera untuk menjalani proses penyidikan. Kedua tersangka ini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau 10 tahun serta denda paling banyak 7,5 miliar rupiah. Dalam pernyataan serupa, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan pihaknya tidak akan menolerir perbuatan yang merusak hutan dan merugikan masyarakat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika, 88 FM.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wan sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika Radio.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali berita panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Sukron Ali bin Seridah alamat semula di Gawah Lendang Terong, Dusun Gawah Lendang Terong, Desa Barebali, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 28 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Yulia Ningsih binti Mune sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda lalu mansub. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Bursa musik kita.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

Darah lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, pleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno, manik dengan saru sarung ini dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru serta paran-aran guntur teker no, iya lontar marasalai ya wah kan. Capal lah biarna nak kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Musik Kita.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech. Bursa Musik Kita.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa, musik kita.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika kembali. Berita panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Nurmayanti binti Murdan, alamat semula di Dusun Banyumulek Barat, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Erlangga bin Merjun sebagai pemohon. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Lalu Sapri SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ngadain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
2: dan beriklan di radio. 88

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih, satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo, tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala, Indonesia terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Kuya.
3: 88.5 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali warga, alhamdulillah bisa menemani warga di Mandalika sore, Dendang Goyang Mandalika sampai jam 4 sore nanti untuk hari ini Selasa 8 September 2020.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajung doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elik dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Goyang.

Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia, ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya, dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merasa."

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Ating kaya, kembim sosok gati karua mari. Kamaina, simka telem gamakwah haro kesolaham rua. Apa-apa simka, wih mula kereng. Wah, paut menjeneng gati karua meto.
5: Cari mdek menaon kabera. Mukereng sakawi kaya. Nah mula bongo, mula kabera. Ampok kena bongo, iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kering cap lontar naon kali-sekali kak baram kering cap lontar ada menaon
4: mulai jati sarung cap lontar itu nu kering sak kuat alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh matur pekeling ina amu sebetul jaring kecia lamon dia beli kering enget-enget sarung cap lontar
5: ingetar tar tar
4: toaran cap lontar
6: bursa dedeng goyang.

0: punya dosa kau anggap madu. Requestannya kita hadirkan untuk Adelia yang ada di Batu Jaya ya. Buat Aurelnya kebagian, terima kasih. Sama-sama. Baik warga Mandalika ya. Yang pastinya juga untuk warga Mandalika tetap setia di sini saja. Untuk warga yang mencari ini warga Licin Herbal juga tersedia di studio Radio Mandalika untuk membantu menormalkan kembali kadar gula darah warga yang mengalami ini ya, kadar gula yang cenderung tinggi. Sekali lagi, Alicin Herbal tersedia di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal.
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
6: Ayo beriklan di radio.
0: Baik warga Mandalika, informasi kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Musim kemarau di NTB berpeluang terjadi hingga akhir November. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut musim kemarau yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat berpeluang berlangsung hingga akhir November 2026. Prakirawan Stasiun Klimatologi NTB, Suci Agustiar ini mengatakan musim hujan yang biasanya terjadi pada November diperkirakan mengalami kemunduran hingga Desember. Suci menjelaskan musim kemarau panjang tersebut terjadi seiring rendahnya potensi hujan dalam beberapa dasarian mendatang dan pengaruh fenomena El Nino yang masih kuat. Berdasarkan pantauan BMKG hingga dasarian 3 Agustus 2026, wilayah NTB yang masuk peringatan dini kekeringan meteorologis level awas terus bertambah. Salah satu wilayah yang kini masuk dalam peringatan tertinggi tersebut adalah Kecamatan Gangga di Kabupaten Lombok Utara. El Nino kini berada pada kategori sangat kuat dengan indeks mencapai 2,74. Angka tersebut diprediksi bertahan hingga akhir tahun 2026, baru kemudian melemah menjadi kategori kuat hingga moderat pada awal 2027, namun tetap dalam fase El Nino. Lebih lanjut, masyarakat diminta untuk mewaspadai keterbatasan ketersediaan air dalam beberapa bulan ke depan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara hemat sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau yang berpotensi berlangsung lebih panjang. Pada dasar yang 3 Agustus 2026 atau periode 21 sampai 31 Agustus, kondisi hari tanpa hujan atau HTH beruntun secara umum berada pada kategori sangat panjang, rentang 31 sampai 60 hari hingga kekeringan ekstrim dengan HTH, maksud kami HTH lebih dari 60 hari. Bahkan HTH berturut paling panjang tercatat di pos hujan Bolo yang terletak di Kabupaten Bima yang mencapai 105 hari dan masuk kategori kekeringan ekstrim. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika Radio.

Mandalika FM Radio Lombok kembali hadir. Aurel siap menemani warga kembali di Mandalika sore kali ini, sesi zona kalau muda Mandalika. Ada lagu-lagu pop Indonesia yang siap menemani sore warga juga sampai tuntas di jam 6 sore.

0: Andy.
1: Nah biar tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.

0: baik-baik warga Mandalika, duetnya Ungu bersama Iis Dahlia dengan Hampa ya, dan juga tujuh kru caci di sana kalau muda Mandalika ya. Dan seperti biasa juga warga Mandalika di zona kalau muda, warga bisa ikutan ya, seru-seruan bareng Aurel sore hari ini warga, sambil kirim salam buat siapapun, bisa request lagu favoritnya warga dari Pop Indonesia tentunya di 081-757-07684 ya. Jangan lupa kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok. Halo zona kalau muda,
1: Mandalika Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimantuis jamaah Kendal dan Jawa. Iya, masih turus. Dimantuis.
1: Salah-salah doang.
0: Salah-salah doang.

0: sudah tersedia di
1: Lombok. Siap.
0: Teman-teman para pendengar menabikkan yang berada di Lombok di mana saja berada ya.
1: Betul.
0: Mumpung masih ada waktu baru dimulai sama Borel ini.
1: Betul.
0: Ya, kalau gitu lagunya Borel ya.
1: Lagunya siapa nih?
0: Lagunya, nggak ada lagunya Anang.
1: Banyak Anang.
0: Separuh jiwaku pergi itu.
1: Separuh jiwaku pergi. Baiklah, nanti ditunggu lagunya.
0: Okay. Lagunya spesial ini ya buat semuanya deh ya. Yang lagi pada mendengarkan dia mendengar Radio Lender Lombok di sore hari ini. Dimana saja berada, semoga terhibur selalu ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Jangan kemana-mana, tetap berada 88 teman dan ikan. Selamat bertugas, semoga berjalan selalu ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masjid yang ada di Lombok Timur. Oke, baik. Selamat sore Mbak Adel. Jika masih setia mendengarkan Mandalika. Aduh, pasti setengah nih didengerin lagunya tadi Mbak Adel ya. Itu full kita hadirkan lagunya tadi sehabis azan ya. Oke, baiklah. Selamat sore juga nih untuk yang baru bergabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Jangan pindah channel ya, tetap di sini aja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita bakal hadirkan lagu-lagu enak koleksi 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Nah, seperti yang satu ini dari miliknya Anang, Separuh Jiwaku Pergi.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga.

0: Bahkan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggin Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88.4 FM.

Dari miliknya hari ini Wulan, dari yang satu ini Warga dengan Crazy Over You. Lagu yang menggambarkan rasa suka yang begitu kuat ya. Jadi ketika seseorang itu udah terlanjur jatuh hati, sampai pikiran dan perasaannya itu seolah terus tertuju gitu ya pada orang yang disayang. Jadi buat warga Mandalika nih yang lagi menikmati indahnya masa-masa jatuh cinta, semoga lagu tadi bisa jadi teman yang pas banget ya menemani warga sore hari ini. Karena masih banyak lagu-lagu enak lainnya, koleksi 88 pas Mandalika FM Radio Lombok akan terus menemani sampai jam 6 sore nanti. Ada lagu favorit yang ingin didengarkan sore hari ini, bisa request di 081 757 0768 4, warga ya. Oke, baik warga Mandalika, kita tinggalkan dulu Rini Wulan dari With Crazy Over You. Yang satu ini juga gak mau kalah, warga, dari miliknya Tulus dengan Labirin.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Dari Tofu warga Mandalika, hidup cuma sekali ya. Dan lagu ini juga mengingatkan kita kalau kesempatan menjalani hidup adalah sesuatu yang berharga ya. Jadi jangan terlalu lama terjebak ya dalam penyesalan. Nikmati setiap proses ya. Hargai orang-orang yang hadir, kemudian terus melangkah ya, menjadi versi terbaik dari diri kita warga ya. Karena hidup cuma sekali, yuk isi dengan hal-hal yang berarti ya warga. Berbagi kebaikan, menciptakan cerita yang bisa dikenang ya, bukan malah sebaliknya, menciptakan keburukan ya. Oke, baik warga Mandalika, masih di Mandalika Sore, zona kalau muda Mandalika, untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026 ya. Terima kasih nih yang masih setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Karena kita timenya masih lumayan panjang, jadi siapapun boleh gabung ya, boleh ikutan, boleh seru-seruan di zona kalau muda Mandalika ya. Ingat lagunya Pop Indonesia, topeng dari Menya Peter Pan, warga kita hadirkan di zona kalau muda Mandalika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil ke seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Lagu yang pas banget warga Mandalika ya, yang menggambarkan perjalanan hidup. Jadi nggak selalu mudah gitu ya, nggak selalu lurus. Tapi setiap langkah itu pasti punya cerita dan pelajaran ya. Namanya juga perjalanan ya warga. Yang penting itu bukan seberapa cepat kita sampai ya, tapi bagaimana kita terus melangkah dan gak gampang nyerah ya. Tetap semangat menjalani jalan panjang versi masing-masing warga ya. Dan pastinya terus stay tune di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok ya. Lagu ini Mabarel ya, membawa kita di sesi 2 ya, untuk zona kalau muda Mandalika.
1: Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat tergapi rupa posisi belakang.
0: Oke, baik. Selamat sore ya Miss Call, pas lagu kita play ya. Pada kita ngomong kayak gini baru coba ya nelponnya. Kalau lagunya lagi ngeplay terus nelpon gak ada yang angkat. Tapi itu oke, terima kasih ya. Itu artinya sedang mendengarkan Radio Mandalika FM Lombok ya, dimanapun berada. Terima kasih nih warga Mandalika ya, tetap stay di sini aja di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Baik warga Mandalika, ini ada Felix juga hadir. Aku Milikmu malam ini yang dipopulerkan oleh Pongki Barata.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Cinta dari Seberang. Ini versinya Tri Suaka bersama Zinedine Zidane ya. Kalau versi pertamanya atau awalnya itu ada duet cewek-cewek ya. Mau versi siapapun warga Mandalika ya, dengarnya tetap di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Lagu ini sendiri warga Mandalika membawa cerita tentang rasa cinta yang tetap tersimpan ya, meskipun jarak menjadi penghalang. Karena terkadang ya, jauh secara tempat itu bukan berarti jauh di hati. Apalagi zaman sekarang ya, zaman teknologi, yang jauh bisa jadi dekat gitu ya. Jadi buat warga Mandalika yang sedang menjalani hubungan dengan seseorang dari kejauhan, semoga rasa percaya, komunikasi, dan kesetiaan itu selalu menjadi penguat ya. Karena cinta yang tulus akan selalu punya cara untuk tetap terasa dekat ya. Khususnya untuk saudara-saudara kita yang sedang ada di tanah rantauan saat ini ya, harus terpisah dari keluarga, dari sang pujaan hati, demi masa depan yang lebih baik ya. Insyaallah semoga semuanya dimudahkan ya.
1: Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik warga Mandalika, kita tinggalkan Tri Suaka dengan Cinta dari Seberang. Nah yang satu ini ada Wali, kita hadirkan dengan judul Jamin Rasaku.

0: bro.
1: Eh, kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
5: Selamat datang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke, apa, haha, nyepleh huni mbekono sebenar lontar guntur teker, kereng londong atau sarung lontar salainu, kebaruan ane isi guntur teker, o londo, o saruno, malik dengan saru sarung huni dengan, waduh kamu lu erau kamu, jadi saru satu paran aran guntu teker no, iya lontar marasalai, iya wah, kan capal lah biar nana kadu-kadu lontar guntu tekerno ama ece. Hehehe, gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Edelo.

0: diri.
1: Iya betul banget ya, kata Budi Doremi dalam lagunya Cinta Diri Sendiri. Karena kita terlalu sibuk ya mengejar pengakuan dari orang lain, sampai lupa kalau diri kita juga pantas dong diapresiasi ya. Jadi yuk mulai dari hal sederhana warga, bersyukur, menjaga diri, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik ya. Tetap semangat warga Mandalika, tetap percaya diri, dan jangan lupa terus dengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Oke, baik warga Mandalika, dari mereka naik gila dengan Soasu mengakhiri kebersamaan kita untuk Mandalika Sore sesi Zona Kalau Muda untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Jangan lupa setelah ini hadir Sirois Rahman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amsyid. Aurel pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Ma liya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang. Kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Sampai memberi berdiri hormat. Lapor, kata hudhud ini. Bagaimana hudhud? Maaf Tuan Raja, saya terlambat. Iya, kenapa terlambat? Patroli Tuan Raja. Kemana saja kamu patroli? Keliling. Lalu apa hasilnya? Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsun azim. Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah, Tuan Raja. Sabah, saudara tahu Sabah? Di mana itu? Dekat ibu kota Yaman sekarang. Di sana, Tuan Raja, kata hudhud ini, wajadtu mar'atan tamlikuhum, yang jadi raja perempuan. Kalau Tuan Raja Besar, Tuan orang laki. Ayah Tuan Raja Besar, Nabi Daud, laki. Ini mah model Tuan Raja. Orangnya rajanya Raja Besar, tapi perempuan. Tumben saya ngelihat ada Raja Perempuan, kerajaannya begitu besar. Begitu. Iya. Lalu dia jadi raja bagaimana? Ya mewarisi kerajaan ayahnya, Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat, dia naik. Walaha arsun azim, singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja. Terus bagaimana lagi? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar, mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. Siapa nama ratu itu? Namanya Ratu Balkis Tuan Raja. Begini hud-hud, laporan kamu saya terima. alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan, kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja, Hud-Hud, karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini. Apa Tuan Raja? Idhab bikitabi hadha fa'alqih ilaihim. Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka. Thumma tawalla anhum. Kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. Fanzur madza yarji'un. Lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik Tuan Raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis, dan surat itu dibawa oleh burung Hud-Hud tadi. Terbanglah si burung Hud-Hud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku, datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku, gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar, tentara kita gagah, masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh perang saja. Cuma mau nduluin, takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku, soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang rugi, tentu jatuh korban, apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah. Lalu diplomasi dulu. Diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orang yang masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik, pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja, bukan nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman. Aha, kalau begitu setujulah ratu. Itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang. Tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu. Baik. Maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan, dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa, pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi, yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu. Sebab ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung hud-hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana Hud-Hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin. Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada, dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening, bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
1: Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat kainnya, enggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam, kolamnya berisi ikan. Oh, bengong, bengong, bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk, apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah, wah, sudah semuanya serba wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Saba kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul, nah selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? Majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini, padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. Wibawanya hancur dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Saba. Ah, Sulaiman ngomong aja dikasih hadiah telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja gak berani ngeliat ke atas. Kehilangan harga diri. Ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat. Pejabat yang kehilangan harga diri akan melakukan segala macam penyelewengan dan lain sebagainya. Harga diri sesuatu yang mahal, terutama di kota-kota besar, kota-kota yang menyandang gelar metropolitan. Biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur. Bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta dia akan naik. Ini kalau sudah begini, ya salam. Orang itu kalau memperoleh satu jabatan karena mengeluarkan banyak uang, percayalah saudara, begitu dia naik ke jabatan itu, langkah pertama yang dia lakukan, bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya, bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu. Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat. Itu pun kalau enggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi kalau sudah mau pensiun baru bikin pemutihan. Wah, saya baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata belece masih berwibawa, lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya, konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara, diberikan hadiah yang mahal, atau midunani bimalin, kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bawa. Sudah, bawa pulang saja, sampaikan salam kepada ratumu. Kalau dia tetap ngotot tidak mau kemari, saya yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara yang saya yakin sampean akan kewalahan ngadepinnya. Pulang, sampaikan salam saya, bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama menang total. Nabi apa, utusan Raja Sabah sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya, ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan, menyogok seseorang, tahu-tahu yang mau disogok enggak nerima, pulang kayaknya muka akan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah enggak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan, walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok enggak mau, enggak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok enggak ada, juga enggak nyetel. Nah, ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Sabah, mereka ceritakan itu, Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biarlah saya pikir-pikir dulu. Pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu kan, karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati, dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak, maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud-hud lapor lagi. Lapor. Bagaimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balkis kemari? Sebelum Tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, Tuan Raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya, kata seorang ulama. Berapa lama? Sebelum Tuan kedip. Asal Tuan kedip, Tuan melek lagi, singgasana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Pasang di sini, biar dia duduki nanti, rubah sedikit biar dia enggak kenalin. Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Terjadilah kemudian di perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana Tuan Ratu Balkis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya, bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri. Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan, ya, sambil berunding, sambil lobbing istilah sekarang. Baik, lobbing pun jadi. Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca angkat kain. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara lupa. Lalu apa katanya? Rabbi inni zolamtu nafsi. Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zolim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah. Dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zolamtu nafsi. Sungguh saya telah zolim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini, ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu, atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam, lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis. Baiklah, Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Sabak dengan kerajaan Tuan, caranya bagaimana? Mulain ngojok-ngojok. Dia enggak bilang, lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjangnya Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana? Ya, supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman. Itu kan berarti saya harus nikah. Memang. Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, sahansa. Ya, sebenarnya sih cuma dia enggak bilang aja. Di kerajaan gue enggak ada yang setimpal, gue maunya sama elu. Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pinter nahan perasaan. Enggak kayak orang laki kalau lagi mabuk cinta teler. Sama siapa aja dia cerita. Gue kan lagi demen sama Siano. Kain sama perempuan, dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja. Ya, kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri Pak udah pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman? Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau. Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat. Tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat, beliau wafat itu sedang sholat. Karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja, tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain, beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau, kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini, walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu.
2: Amin.
1: Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
1: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Suatu hari, Kaisar Heraklius dari Antakya Romawi memanggil panglima perangnya. Dengan wajah murka, ia meminta sang panglima menjelaskan kekalahan pasukan Romawi dari pasukan Muslimin. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut panglima. Tiba-tiba dalam suasana hening, seorang prajurit membuka mulutnya. Ia menjelaskan, penyebab kekalahan pasukan Romawi bukanlah karena jumlahnya yang kalah besar, ataupun perbekalan perang yang minim, melainkan karena keteguhan pasukan Muslimin. Bila mana menyerang kami, mereka teguh menghadapi serbuan dan sama sekali tidak main-main. Sedangkan kami menyerang mereka lalu berdusta, dan jika mereka menyerang kami lalu kami tidak teguh, mereka adalah orang-orang yang menepati janji, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, berbuat adil dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Pas Mandalika FM.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun teman kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.
3: Delapan FM.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia, ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya, dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis Qudsi, riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Supiandi SSTP selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah mengimbau pada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri agar melalui jalur-jalur resmi pemerintah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan dari mulai sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri sampai kembali lagi ke daerah. Jangan mudah percaya dengan iming-iming oknum sponsor atau tekong-tekong nakal yang menawarkan untuk bisa bekerja ke luar negeri secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur. Pastikan Anda terdaftar di dinas kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Pastikan juga Anda mendaftar melalui penyalur tenaga kerja resmi pemerintah atau PT yang memiliki kantor cabang atau kantor pusat di wilayah kita, di wilayah NTB. Untuk mengetahui hal tersebut atau informasi lebih jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, atau yang ada di Mall Pelayanan Publik, MPP, atau bisa melalui call center kami di 0851-830-0027-16. Demikian himbauan dari kami. Bila topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
3: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusik sekilas musik, kilas musik malam. Semusik sekilas musik malam Mandalika.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara tak aktifasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktifasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.

zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika, 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika, 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, Kaisar Heraklius dari Antakya Romawi memanggil panglima perangnya. Dengan wajah murka, ia meminta sang panglima menjelaskan kekalahan pasukan Romawi dari pasukan Muslimin. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut panglima. Tiba-tiba dalam suasana hening, seorang prajurit membuka mulutnya. Ia menjelaskan, penyebab kekalahan pasukan Romawi bukanlah karena jumlahnya yang kalah besar ataupun perbekalan perang yang minim, melainkan karena keteguhan pasukan Muslimin. Bila mana menyerang kami, mereka teguh menghadapi serbuan dan sama sekali tidak main-main. Sedangkan kami menyerang mereka lalu berdusta, dan jika mereka menyerang kami lalu kami tidak teguh, mereka adalah orang-orang yang menepati janji, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, berbuat adil dan tidak berbuat kerusakan

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
0: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: DPRD Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bil iman qayyadana an naqtahima maidan al isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan idza sadaqat masalatil ma'siyah ka'annaha su'ban. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sayyidu ahli iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin ila ta'ati hannan amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

Shadaqallahul Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas aneka macam nikmat corak ragam rahmat yang luar biasa banyaknya. Semoga kita Allah jadikan hambanya yang pandai dan cerdas dalam bersyukur. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, kecintaan umat muslim seluruh dunia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikuti jejak dan napak tilas suri tauladan dari beliau insyaallah. Sobatku ya Allah muliakan, bersama-sama dengan penuh keikhlasan kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang kepada keluarganya, cinta dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah, mencintai, mengikuti para alim ulama'nya. Dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Terimalah amal baiknya, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, iman adalah sesuatu yang kita harapkan dari semenjak kita berada di dunia sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan iman. Iman kita berkeyakinan hanya Allah lah yang patut kita sembah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran adalah kitabullah. Dan para malaikat Allah juga. Sampai kepada hari kiamat, qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita yakini, semuanya kita i'tikadkan dalam hati yang paling dalam. Namun sobatku, semuanya itu harus ada realisasi yang benar dan baik dari tatanan kemanusiaan atau kemasyarakatan. Harus ada refleksinya yang sesuai. Kita beriman kepada Allah itu mempunyai refleksi kita berbuat baik kepada masyarakat. Kita menjaga akhlak, kita berbuat kebaikan. Jadi refleksi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita realisasikan, harus kita nyatakan, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ada realisasi ini, maka keimanan kita mungkin akan kurang nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Contohnya apa? Bahwa realisasi kehidupan itu sebagai refleksi keimanan kita, sebagai kenyataan bahwa kita orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Jangan berkata-kata kecuali yang baik-baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama mengedepankan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah berkata-kata hanya yang baik-baik saja. Jika tidak bisa berkata yang baik-baik, maka dia diam. Tuh ya. Berkata yang baik-baik tentunya ada yang diajak bicara. Sosial, masyarakat, bertetangga, berkeluarga, bersaudara, berteman, bersahabat. Itu harus berkata-kata yang baik. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, yang menyenangkan orang yang mendengarkan. Jangan sampai ucapan kita ini menyakiti atau mencela orang-orang yang mendengarkan. Nah sobatku yang Allah sayangi, kenapa sih Rasulullah SAW merefleksikan keimanan dengan realisasi sosial? Karena keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sempurna jika kita hanya menjaga hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, tetapi implementasinya kepada sosial, kepada masyarakat, kepada sekitar kita itu tidak ada, hablum minannasnya tidak terjaga. Nah keimanan yang sempurna, kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kita jaga hubungan kita kepada Allah, juga hubungan kita kepada manusia. Oleh karena itu kata Rasulullah, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata-kata yang baik atau jika tidak bisa berkata yang baik, diam. Asumtu zahabun, terkadang diam itu bisa menjadi emas. Terkadang diam itu bisa menjadi emas. Karena apa? Asumtu durratul alim. Diam itu adalah permatanya orang alim. Permatanya orang yang berilmu. Diam itu. Nah Rasulullah cuma mengatakan, jika tidak bisa berkata yang baik, berkata yang menyenangkan, berkata yang bermanfaat, jika tidak bisa, maka diam lebih baik. Diam itu lebih baik jika kita tidak bisa berkata-kata yang baik. Jika kita bisa berkata yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, yang berfaedah, maka berkata-katalah, berucaplah, bertausiahlah, berceramahlah, berbicara, berbincang satu dengan yang lainnya, muzakarah. Tapi kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, diam. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW tafakkaru qoblal kalam, berpikir dahulu sebelum berbicara. Ini perkataan yang baik atau yang buruk? Kalau yang berkata yang baik, saya ucapkan. Kalau berkata yang buruk, mendingan saya diam. Tafakkaru qoblal kalam, berpikirlah sebelum kita berkata-kata. Nah sobatku, bukan hanya hadis itu, bahkan Rasulullah melanjutkan hadisnya, waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, siapa saja mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim, muliakanlah. Siapa yang dimuliakan? Jarahu, tetangganya. Tuh, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sifat dan sikap kita harus memuliakan tetangga. Kalau kita mengaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, keberimanan kita kepada Allah dan hari akhir tidak akan sempurna kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada tetangga. Tuh, kata-kata bagusnya. Tetangga kita memang ujian yang pertama buat kita. Biasanya kita tinggal di mana-mana, ujiannya tetangga. Kalau enggak keluarga, ya tetangga. Biar bagaimanapun cobaan tersebut, kita harus bisa berbuat baik kepada tetangga. Makanya kata Rasulullah, ya, jangan terlalu dekat, ya, haunan ma, maka pada satu saat kalau terlalu dekat ya jadi akan selek, akan ada perselisihan. Jangan juga terlalu jauh, karena terlalu jauh juga akan menimbulkan ketidakkenalan. Biasa-biasa aja, jika kita punya makanan sedikit, ya kita bagi-bagi. Kita lagi masak, jangan aromanya saja tetangga menciumnya, kita bagi masakan kita meskipun sedikit, minimal dengan sapaan yang baik, dengan senyuman. Tuh ya, Islam kan luar biasa mengajarkannya. Jadi jangan pernah kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir kalau kita masih berseteru, masih bermarahan, masih tidak bisa berbuat baik, masih tidak mau memuliakan tetangga. Jangan pernah kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, keimanan kita, masya Allah, dipertanyakan. Sama tetangga aja kita masih bermusuhan. Ayo kita mulai perbagus keimanan kita dengan merealisasikan dalam refleksi sosial. Bagus dengan tetangga, berbuat baik, memuliakan. Makanya kata dalam hadis ini kan, fal yukrim, maka muliakanlah. Bagaimana tuh kata-kata muliakan? Ya, kalau kita memuliakan, Allah juga akan memuliakan kita. Para nabi dan rasul, itu yang paling pertama dimuliakan adalah tetangganya. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan siapa saja mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Tamu yang datang ke rumah kita atau yang kita undang, muliakan dengan sekira-kira. Falyukrim di situ, mereka merasa gembira, mereka merasa senang ketika tamu datang. Minimal kita sambut dengan senyum, kemudian kita jawab salamnya dengan penuh kegembiraan. Apalagi sampai kita sediakan air yang rasanya berbeda-beda, ya, rasanya yang enak. Kemudian kita suguhkan beberapa makanan, snack kecil, kue-kuean, atau juga bahkan kita suruh makan. Masya Allah, kalau sudah demikian, tamu merasa mulia, tamu merasa dihormati, maka keimanan kita otomatis akan mendapatkan nilai pengakuan yang baik dan benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobatku yang Allah sayangi, manusia hidup di dunia ini berhubungan dengan manusia yang lainnya. Di antara kita ini semua terjalin hubungan dan juga ikatan. Masing-masing memerlukan satu sama lain. Islam menginginkan agar hubungan yang terjalin di antara manusia dibangun di atas dasar yang lurus dan manhaj yang benar. Semua itu akan terwujud manakala sebagian mereka menghormati sebagian yang lainnya. Setiap mereka berpegang teguh dengan adab muamalah, adab sosial, adab bermasyarakat, pergaulan yang baik, perkataan yang sopan, memuliakan tetangga, menghormati tamu, dan semua itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah sobatku yang Allah sayangi, ini menjadi modal buat kita, menjadi motivasi buat kita, menjadi spirit buat kita, bahwa hidup tidak akan penuh arti, bahwa hidup tidak akan ada nilai kecuali kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberimanan yang mantap, dan juga hubungan kita kepada manusia dengan bersosial yang baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita manusia yang bermanfaat satu dengan yang lainnya. Bisa menjaga akhlak yang mulia, memaparkan keimanan dengan yang sebaik-baiknya, insya Allah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813 103 73 636. Ya, kirim kemana? 0813 103 73 636. Insya Allah kita akan jawab, kita akan bantu sobatku dalam menjawab pertanyaan sobat-sobat. Namun mohon maaf, agak sabar dikit karena banyak ya yang perlu dijawab. Baik sobatku, jika di antara sobat juga ada yang ingin berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, memenuhi kebutuhan mereka, alhamdulillah, saya bersyukur sobat-sobat membantu perjuangan kami. Mudah-mudahan itu dapat merealisasikan masa depan agama Islam yang lebih baik, yang lebih cerah, membentuk generasi Qurani yang beradab, yang berakhlak, insya Allah. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku yang Allah sayangi. Baik sobat, mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah didapatinya, insyaallah. Baik sobatku, sebelum kita bacakan pertanyaan dari sobat-sobat, kita perlu mengingatkan, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Baik, langsung kita bacakan pertanyaan dari sobat kita Wadi di Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Sobatku Wadi di Pandeglang, tolong bantu doakan anak saya namanya Abdul Ruswandi, lagi sakit, urat sarafnya kejepit. Jadi kalau berjalan belum normal. Kita doakan ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Dan juga beliau minta doakan wiridnya, minta wiritan supaya rizkinya saya dipermudah. Ya, wiritan apa saja silakan dibaca, yang sobatku hafal dulu dah. Ya, istighfar, tasbih, tahmid, baca aja semuanya. Itu membuka pintu rizki. Beliau juga bertanya, Ustaz, saya mau tanya agar rizki kita lancar, apa doanya atau amal amalannya. Wadi di Bintaro, tadi di Pandeglang, sekarang di Bintaro. Ya. Ya sobatku, amalan apa saja yang sobatku sudah hafal, banyak-banyak baca istighfar, astagfirullahalazim, li wali walidayya wali ashabi hukuki wajibatu alayya wali jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-hayai minhu wal amwat, atau juga astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya, atau misalnya sobatku memperbanyak baca Al-Quran, itu juga memperluas pintu rizki. Ya, bertasbih, beristighfar, bertahmid, membaca Al-Quran, membaca solawat, itu memperluas pintu rizki yang sobatku hafal. Ya, yang sobatku hafal aja, yakin kalau saya tambahkan lagi yang ada belum dihafalin, belum dihamalin, ya nanti akan menambah beban. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Dadang dari Pagedangan. Saya mau bertanya, di zaman sekarang banyak orang cari kerja dengan cara nyogok-menyogok. Itu bagaimana hukumnya secara agama? Sedangkan pekerjaan masih banyak kalau kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi saya belum pernah, dan kenapa orang yang tidak menyogok tidak diterima pekerjaannya di dalam pabrik itu, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, pertama yakini rizki itu adalah dari Allah. Ya, rizki itu datangnya dari Allah. Kita minta sama Allah. Jika ada kesempatan bekerja di pabrik, ngelamar secara normal tanpa ada sogok menyogok. Karena ar-rasi wal murtasi finnar, yang sogok dan yang menyogok itu dua-duanya di neraka. Rizkinya pun haram karena dari hasil cara yang haram. Ya, kita normal saja. Kalau sudah Allah takdirkan di situ diterima, diterima. Tapi Ustaz, sekarang kan kalau kerja di mana-mana itu harus ada koneksi orang dalam. Tidak perlu ya sobatku, kita ngelamar aja secara normal. Kalau Allah sudah takdirkan di situ yang terbaik buat kita bekerja, diterima. Ya, jangan pakai sogok menyogok. Jangan kita yang mencari rizki dengan cara yang haram, dengan cara yang maksiat, dengan cara yang berdosa, karena itu tidak akan menambah keberkahan buat kita. Kalau yang sudah terlanjur, banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sobatku ya, rizki datangnya dari Allah. Rizki juga yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja di manapun itu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sobatku ya, mudah-mudahan sobatku terpelihara, terjaga dari perbuatan maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz ajakan, tapi mohon maaf saya sekarang sudah lama enggak bekerja. Iya, kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah ya. Dari Pak Supriyono, Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Setamin saya Bapak Hamami dari satu Penongan, Tangerang, pendatang baru nih, ikutan acara sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya bertanya nih, cara ziarah kubur ke orang tua. Saya langsung baca surah Yasin, gimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Ya, moga Pak Ustadz diberikan kesehatan, selalu panjang umur, amin. Ya, bagus Pak Hamami, sobatku ya. Datang ziarah ke makam orang tua, pertama mengucapkan assalamualaikum bi ahlad dar wa inna insyaallah lahikun bikum. Itu doa atau salam ketika masuk ke makam. Sampai ke makam orang tua, baca suratul Fatihah yang kita niatkan buat kedua orang.

0: indah berikut ini, sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sobat Allah jadikan panjang umur dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sobatku, dalam mengajak kebaikan, jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami, ya, membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang terus dan juga setiap hari kita penuhi keperluan mereka, hari-hari mereka, sandang, pangan, papan, semuanya buat mereka, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Tanpa bantuan dari sobat-sobat, kami tidak bisa apa-apa, kecuali bantuan itu benar-benar kebersamaan. Insya Allah, saling gotong royong, tolong menolong, kita berjuang bersama, insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini Oma Haji Resna. Bersyukur anak saya sudah 50 tahun, mohon doanya mendapatkan pekerjaan lagi yang rezekinya luas, halal banyak dan berkah. Anak-anak soleh diampuni segala dosa-dosanya. Ya baik ya Bunda Oma, kita doakan mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Mohon maaf Bapak Ustaz, hamba Allah subhanahu baru sedikit yang bisa bersedekah untuk kemajuan dan perkembangan para santri. Alhamdulillah. Dari siapa nih? Oh ini Bapak Zainal. Alhamdulillah Bapak Zainal. Bapak Zainal, alhamdulillah atas partisipasinya. Terima kasih sobatku Bapak Zainal ya. Sejuk di hati, sejuk hati ke Pak Ustadz. Nama saya Ahmad Kurniawan dari Cianjur Selatan. Pak Ustadz, hukumnya bagi orang yang memakai duit rentenir, hukumnya gimana Pak Ustadz? Hukumnya haram. Pinjam meminjamnya pun haram ya. Duitnya pun haram. Barang yang dibeli pun haram. Kalau uang itu dari rentenir. Ya mudah-mudahan sobatku bisa terhindar dari rentenir. Coba kita dengarkan pertanyaan ini dari sahabat kita.
2: Ustadz, ketika khutbah Jumat, orang-orang baru pada datang ke masjid, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz?
1: Iya, kita pahami ya sobatku, jika kita sedang sholat Jumat, kemudian kita datang ketika khotib sedang berkhutbah, itu hukumnya bagaimana sobatku? Minimal kata ulama itu pahalanya berkurang jika kita datang memang berdasarkan halangan yang uzur syar'i, bukan karena faktor sengaja. Kalau faktor sengaja, fakot lago, kata Rasulullah. Siapa yang meninggalkan atau berbicara atau tidur ya ketika khutbah Jumat, maka pahala Jumatnya itu sudah sia-sia. Wasma'u ansitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan kita memalingkan konsentrasi kita untuk mendengarkan khutbah. Jika kita terlambat karena sengaja, faqad lagho, maka sudah sia-sia, tidak ada pahalanya sholat Jumat tersebut. Sobatku ya, jadi kita datang kalau bisa sebelum khotib datang, karena mendapatkan salaman, persaksian dari para malaikat. Ketika khotib datang kemudian berkhutbah, kita dengarkan seksama dengan penuh konsentrasi dan juga pengamalan. Setelah itu kita sholat Jumat, baru setelah itu mau tidur terserah. Jadi jangan ketika khotib Jumat berkhutbah kita tidur, faqad lagho, sungguh sia-sia sobatku ya. Baik, kita dengarkan selanjutnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku Wirdawati, alhamdulillah beliau sudah, semoga bermanfaat di pondok pesantren ya. Terima kasih Bunda Wirdawati. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Indra LD Jelambar. Saya mau bertanya Pak Ustadz, istri saya kalau diajak berhubungan selalu nolak, padahal saya kalau habis dari Jakarta saya bawa uang, saya langsung kasih, gimana tuh Pak Ustadz? Istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya sampai pagi hari. Ketika masa itu meninggal dunia, maka meninggalnya pun dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah ya, dosanya besar. Makanya istri jangan pernah menolak ajakan suami. Meskipun agak terpaksa, biarin, yang penting suami merasa terlayani, ya. Bunda Yohana, alhamdulillah beliau sudah banyak membantu kami. Bunda Yohana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Bunda Sudami, alhamdulillah beliau sudah banyak membantu kami. Terima kasih Bunda Sudami. Selanjutnya siapa nih?
0: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Dedi dari Tangerang. Mau nanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bila kita menjawab salam dari orang non-muslim?
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku Dedi dari Tangerang, berdasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang non muslim memberi salam kepada kita, maka boleh kita menjawab, tapi teksnya berbeda. Menjawabnya bagaimana? Alaikassamu wa la'natullahu wa azabu. Ya, alaikassamu wa la'natullahu wa azabu. Jawabnya begitu. Misalnya mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam wa la'natullahi wa azabu. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saya, ya. Rasulullah mengatakan begitu. Kalau misalnya tidak hafal, ya cukup waalaikum. Gitu aja, ya. Sobatku, ya. Ini dalam menjawab salam orang non-muslim. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
3: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Di season terakhir ini sobatku, kami mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami, membantu perjuangan kami, membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan ya. Atau ada yang mau mengundang kedatangan kami dalam memberikan tausiah, tazkirah dan lain sebagainya, silakan. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hati. Yasin Salatiga mau tanya Pak Kiai, ada banyak amalan di snack video, banyak Ustadz, apakah bisa langsung diamalkan Pak Kiai, dan apakah kurban kambing satu bisa untuk sekeluarga? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Yasin di Salatiga, ya sobatku Yasin, jadi silakan diamalkan jika itu menjadi pesan umum dan itu mempunyai unsur kebaikan. Tapi lebih baik kita datang ke rumah guru, minta izin, minta petunjuknya, dan minta bimbingannya, itu lebih baik ya. Kemudian kurban kambing satu untuk keluarga boleh nggak? Boleh. Kurban kambing misalnya satu buat nama bapak, kemudian pahalanya buat sekeluarga, atau sekaligus buat yang almarhum yang sudah meninggal dunia, boleh. Sobatku ya, Allah Maha Kaya. Tapi niatnya tetap untuk satu orang. Baik, coba kita dengarkan. Oh, beliau bertanya lagi, Pak Yasin di Salatiga, Pak Ustadz, apakah syarat mendirikan Jumat harus 40 orang? Ya, menurut jumhur ulama Asy-Syafi'i, syarat mendirikan Jumat itu harus 40 orang yang mengetahui ilmunya, bukan hanya 40 orang aja ya, yang memahami ilmunya tentang sholat Jumat. Kita dengarkan lagi dari beliau.
2: Sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk hatiku. Maaf Pak Kiai, Pak Ustadz mau tanya, apakah syarat untuk mendirikan Jumat harus ada 40 orang?
1: Ya Alhamdulillah ya, sudah kita jawab ya. Ya harus 40 orang, dan itu yang memahami ilmunya tentang sholat Jumat. Beliau juga bertanya, untuk mendirikan sholat Jumat apakah harus ada 40 saudara, dan untuk kurban sapi buat 7 orang khusus keluarga apa umum? Buat umum boleh, buat keluarga boleh. Ya, buat umum boleh, buat keluarga boleh. Silakan. Baik sobatku ya, kita akhiri dengan doa. Allah.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30-6:30. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab.

0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.